Oh, shem. Kuna mulu kona. Aku nama nuna. Kau sendiri kau ngomong sekarang mereka sudah faham pasal mana mana jadam cairu kau nak kau berhenti sahaja sama kau ramai orang ni. Kau ngomong sekarang mereka cairu ini cairu kita ramai siapa siapa kau berhenti sekolah tersebut macam gunzu ini. Nampak nama ramai.

0: Jean Care Private Clinic lei i clinic le pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
1: eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena
0: HIV mavabyi ya tingana marambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka malamulele na giyani na n'wina va ti medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona egiyani a Bankstown va kumeka e matrix rangi ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni kasi na le giyani a section a kusuhi ni le ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 Jean Care Private Clinic, the heart of good healthy care.

mapaka vele ka seto nganyana vele varai kona tsamse gang ndlala le mike ene undra hilan ni famba kahle ndlala wa landa kahle hloko maka ka sikrona motla tatoka sikase no motla iplahina ni rimike nokuta